Echeara, Nasum Prim Pemono, Nakupon Yaman, Unyadapo, Uhaunya, Patena Kuponza, Mempaba, Nam Prim Pemono, Obeyama, Hallelujah.